Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

dan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga biasa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Bincang Islam hari ini edisi ke-9. Insyaallah selama kurang lebih 90 menit ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda dengan pembahasan seputar fikih bersuci dan sholat melalui narasumber kita. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini menjadi majelis ilmu yang penuh berkah, menambah pemahaman kita terhadap agama Allah serta menjadi sebab diperbaikinya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Minhajul Athar, tema ini merupakan pembahasan yang sangat penting bagi setiap muslim. Bersuci adalah syarat sahnya salat, sedangkan salat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Oleh karena itu, memahami fikih bersuci dan salat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebutuhan setiap muslim agar ibadah yang kita lakukan benar, sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa hari sebelum acara ini diselenggarakan dan telah masuk berbagai pertanyaan dari berbagai atau para pendengar. Jazakumullah khairan atas antusiasme yang telah diberikan. Mengingat keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kami pilih dan kelompokkan sesuai dengan tema malam ini agar pembahasan dapat berlangsung lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas insya Allah. Baik, para pendengar yang semoga dirahmati Allah, telah hadir bersama kita di studio narasumber pada malam hari ini Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian Hafizahullah Ta'ala. Beliau tentu bukan sosok yang asing lagi bagi para pendengar setia Radio Minhajul Athar Jember. Beliau merupakan salah seorang asatidzah pembina Ma'had Minhajul Athar Jember, khususnya di lembaga takhusus. Dan insyaallah pada malam hari ini beliau akan menjawab berbagai pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar seputar fikih bersuci dan sholat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan hayakumullah, Ustaz Abu Amr.
1: Allah yuhayyikum.
0: Jazakumullah khairan atas kesediaan Ustaz untuk kembali hadir bersama kami di Radio Minhajul Athar.
1: Nah, wa antum jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, memberkahi ilmu dan amal Ustaz, serta menjadikan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Nah, baik Ustaz, tanpa berpanjang kata, kami akan mulai dengan pertanyaan pertama yang telah dikirim oleh para pendengar.
1: Nah, baik.
0: Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Bismillah. Berikut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari pendengar yang bernama Asma asal NTT. Nah, dan juga Ligun asal Jakarta yang mirip pertanyaannya. Pertanyaannya,

0: Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat berjamaah? Apakah wajib dibaca sendiri, cukup mendengarkan imam, atau tergantung sholat jahriyah dan siriyah?
1: Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur di kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan oleh teman-teman yang ada di Radio Minhajul Azhar untuk berkiprah dan bersua melalui acara yang rutin dilaksanakan, yaitu Bincang Islam hari ini. Ya, tentu saja saya dalam hal ini hanya sekedar membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang bukan berarti saya sendiri yang berfatwa atau menjawab, tapi hanya sekedar membantu para pembaca mencarikan jawabannya sebenarnya. Karena masalah yang ditanyakan, termasuk tema yang kita angkat kali ini, yaitu tentang thaharah dan sholat ini sebenarnya sudah sangat banyak para ulama berbicara tentangnya, para fuqaha, para muhaddisin menjelaskannya. Dan ini masail yang juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini bukan semua pertanyaan yang baru, tapi pertanyaan yang sudah juga pernah muncul di masa-masa sebelumnya. Sehingga para ulama sudah banyak berfatwa dalam hal ini, baik para fuqaha mutaqaddimin, ya, para ulama mutaqaddimin yang terdahulu, maupun para ulama mu'asirin di masa sekarang. Karena itu bitaufik minallahi azza wa jal, saya hanya berusaha untuk membantu pendengar dan penanya untuk mencarikan jawabannya. Baiklah, berkaitan dengan yang ditanyakan ini, yaitu masalah hukum membaca surat Al-Fatihah. Masalah ini masalah, yakni hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, ya, ketika berjamaah. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, ya, yang sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang itu semua masing-masing berpegang kepada dalil. Secara ringkas bisa kita bagi perbedaan pendapat itu ada tiga pendapat atau tiga madhab. Pendapat pertama, wajib membaca surat Al-Fatihah pada makmum, baik imam maupun makmum, di semua rakaat, baik itu salat sirriyah maupun jahriyah, baik makmum mendengar bacaan imam ataupun tidak mendengarnya, baik itu imam memberikan kesempatan waktu jeda untuk membaca bagi makmum ataupun tidak. Sehingga ini wajib mutlak bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Di antara para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, antara lain sejak masa sahabat, yaitu diriwayatkan ini dari sahabat Umar bin Khattab, Ubadah bin As-Samit, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Demikian pula ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah fi al-qaulil jadid. Sebelumnya juga merupakan pendapat al-Imam al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad. Ini juga pendapat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, juga pendapat Abu Muhammad ibn Hazm. Demikian pula pendapat Asy-Syaukani dan As-San'ani. Di antara para ulama mu'asirin yang berpendapat dengan pendapat ini adalah al-imam al-allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dan juga al-imam al-faqih Muhammad bin Saad al-Uthaymin, dan juga Syekh Muhammad al-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Demikian, ini sekilas tentang pendapat pertama ini. Dalil dari pendapat pertama ini adalah beberapa adillah, diantaranya yang bisa saya sebutkan di malam hari ini adalah Yang pertama hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an di dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Ya. Bahasanya tidak ada salat bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Nah, la salata di sini menunjukkan penafian kesahihan, yakni enggak sah salat begitu. Tidak sah salat bagi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, demikian. Dan disebutkan kata salat di situ la salata dalam bentuk nakirah. Ya, nakirah itu kalau bahasa Arab ada nakirah ada ma'rifah. Ya, nakirah itu artinya tanpa alif lam di antaranya. Nah, ini nakirah dalam konteks penafian la salata, demikian. Yang maknanya kalau dalam kita pelajari ilmu usul fikih itu yufidul umum, berfungsi umum sehingga umum salat yang mana saja meliputi salatnya imam maupun makmum maupun orang yang salat sendiri. Di semua salat begitu. Demikian pendalilan pendapat ini. Ini dalil pertama. Dalil kedua adalah di dalam Sunan Abi Daud, ya, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang membaca surat di belakang imam bagi oleh makmum, membaca Al-Quran ya, bagi makmum. Nabi pernah ditanya ini, Anda ada di antara sahabat yang bertanya atau Nabi pernah mengetahui ada sahabat yang membaca ya, beliau karena beliau sebagai imam beliau merasa ada yang membaca ini, maka setelah selesai sholat Nabi menegur mereka seraya beliau katakan la taf'alu, kata beliau, jangan kalian lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali dengan Fatihatil Kitab. Jadi jangan membaca di belakang imam kecuali apa? Fatihatul Kitab. Demikian. Maka apa ketika dilarang seperti di larangan ini kemudian dikecualikan hanya Fatihatul Kitab saja. Nah, demikian. Maka tentang hadis ini Al-Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan wa hadza nassun sharih fi amril ma'mum bi qira'atiha mutlaqan. Ini adalah nas yang jelas, tegas menunjukkan perintah bagi untuk makmum untuk membaca surat Al-Fatihah secara mutlak baik dalam salat jahriyah maupun sirriyah. Nah, begitu. Demikian pendapat pertama. Kemudian para hadirin sekalian yang berbahagia, pendengar acara Bincang Islam hari ini dan juga Mas Ustadz Fauzi yang bersama saya sini menemani sebagai pembawa acara, itu sekilas tentang pendapat pertama. Kemudian berikutnya adalah pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak wajib dan tidak mustahab pula membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam, yakni yang sedang berjamaah ya. Apabila sedang berjamaah maka tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah, baik itu sholatnya sirriyah maupun jahriyah. Nah, ini sama sekali tidak wajib baca surat Al-Fatihah apalagi surat yang lainnya. Nah, demikian. Karena pendapat atau kira atau bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Demikian. Pendapat kedua ini yang berpendapat demikian antara lain pendapat madhab Hanafiyah dan salah satu riwayat dalam madhab Hanabilah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat antara lain sahabat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Dalil pendapat kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa yang bersama imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Dalil kedua adalah ayat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat ke-204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Ya. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Sehingga perintah dari Allah Ta'ala untuk mendengar apabila dibaca Al-Quran, didengar. Nah, termasuk ketika apa? Salat berjamaah, sang imam membaca, maka makmum wajib mendengar. Fastami'u lahu wa ansitu. Ya, wajib mendengar dan diam. Berarti apa? Enggak boleh membaca sama sekali. Nah, Imam Ahmad rahimahullah menukil adanya ijma' bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sholat. Ya. Ayat ini turun berkaitan dengan apa? Dengan sholat. Barakallahu fikum. Demikian. Dalil ketiga adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan secara marfu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau dia membaca maka diamlah. Sehingga dari ini saya sampaikan tiga dalil saja. Dari dalil kedua dan ketiga menunjukkan enggak boleh membaca ketika jahriyah. Ya. Dalil pertama menunjukkan mutlak bahwasanya bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Maka pendapat kedua menyatakan apa? Tidak perlu apa tidak wajib makmum membaca baik ketika salat jahriyah maupun sirriyah gitu. Pendapat ketiga sekarang menyatakan merinci. Ya, pendapat ketiga tampaknya mau mengambil sikap pertengahan dari pendapat pertama dan kedua. Mereka menyatakan merinci, yaitu dirinci, dibedakan antara salat sirriyah dengan jahriyah. Ya. Sehingga apa? Ketika salat sirriyah makmum wajib membaca. Nah. Dan ketika jahriyah maka makmum tidak perlu membaca. Termasuk di sini kalau makmum tidak mendengar suara imam, walaupun jahriyah namun enggak dengar suara imam, maka di sini pun wajib makmum membaca. Ya. Demikian. Yang pendapat dengan pendapat ini adalah dinisbahkan kepada jumhur. Pendapat ini dinisbahkan kepada jumhur dari kalangan Malikiyah dan Al-Hanabilah dan merupakan al-qaulul qadim dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga dinyatakan karena meliputi Malikiyah, Hanabilah dan qaulul qadim Imam Syafi'i, maka sebagian menyatakan ini pendapat jumhur. Dan ini juga diriwayatkan dari beberapa imam besar dari kalangan tabi'in, antara lain Sa'id bin Musayyib, Ibnu Syihab, Ibnu Mubarak, ya, Ishaq bin Rahuya, Az-Zuhri, Az-Sawri. Dan pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan di masa ini antara lain merupakan pendapat Syekh Abdullah Al-Bassam dan juga Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahumullah rahimahullahu mautahum wa hafizah ahyahum. Yani pendapat ketiga ini memadukan dua pendapat di atas. Sehingga dalilnya adalah perpaduan dalil-dalil dari dua pendapat di atas. Demikian mungkin Mas Ustadz Fauzi dan juga pendengar, khususnya penanya ya, yang berasal dari NTT dan juga dari Jakarta. Sehingga itu kalau semoga yang uraian saya tadi menjawab pertanyaan Anda berdua, yaitu tentang masalah hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Demikian. Dan semoga dari sekilas tentang adillah yang disebutkan tadi bisa memberikan pencerahan mana di antara adillah yang lebih kuat. Ya. Walaupun saya pribadi lebih tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Pendapat pertama. Tapi para pendengar apabila ingin juga melihat sejauh mana pendapat kedua itu antara lain di masa sekarang diwakili oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka bisa dibaca, ditelaah ya, keterangan beliau di sifat sholat Nabi. Ya, beliau punya buku khusus masalah ini, sifat sholat Nabi, yang buku yang cukup terkenal masa itu. Ya, cukup terkenal. Dan di masa sekarang, soal ini salah satu karya besar beliau dan warisan yang sangat berharga dari beliau. Nah, di sana beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah. Nah, baik surat jahriyah maupun sirriyah. Nah, bisa dirujuk pendapat beliau. Wailah, kalau ingin pendapat yang pertama di antara yang mewakili di masa ini adalah Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu. Dan tadi secara ringkas saya sebutkan bahwa Imam Syafi'i berbeda. Ada qaulul qadim, qaulul jadid. Di qaulul jadid sesuai pendapat pertama. Qaulul qadim sesuai pendapat ketiga. Nah, ini perlu, karena di negeri kita banyak yang bermadhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Mungkin demikian, Mas. Ustaz Fauzi.
2: Jazakumullah khairan, Ustaz. Semoga penjelasan tadi dapat menjadi faedah bagi para pendengar, khususnya yang memiliki pertanyaan serupa. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Abu Yusuf Ade, asal Indramayu. Bagi yang punya masalah pada bau mulut, apakah dibolehkan membaca Al-Fatihah dan bacaan lainnya di dalam hati? Nah.
1: Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan dari akhuna Abu Yusuf. Semoga beliau malam hari ini juga turut mendengar sehingga terjawab pertanyaannya. Menurut hemat saya pribadi, pertanyaan ini ada dua aspek ya, ada dua bagian. Pertama, masalah bau mulut. Yang kedua, membaca di dalam hati. Betul, memang bau mulut, terkhusus kalau sholat di masjid ya, memang disebutkan dalam hadis bahwa para malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Karenanya apabila seseorang memiliki aroma yang kurang sedap, baik aroma mulutnya maupun yang lainnya dari aroma badannya, maka makruh, bahkan sebagian ulama menyatakan haram dia ada di masjid. Sehingga dalam hal ini dia harus membersihkan ya, membersihkan bau tersebut. Sehingga dia, makanya perlu menghitung-hitung kalau dia makan, karena ada beberapa makanan yang memang menyebabkan bau ya. Seperti ya yang kita tahu ya, kita kenal mungkin bawang brambang itu, bawang putih juga itu bau. Nah, kalau memakan itu hati-hati. Kalau dekat-dekat sama sholat sebaiknya dihindari itu, karena kalau walaupun sudah gosok gigi biasanya masih. Nah, apalagi yang baunya tajam seperti apa, petai misalnya ya. Nah, itu hati-hati waspada. Karena apa? Malaikat terganggu dengan terganggunya Bani Adam. Dan ini ulama mengambil simpulan hukum bahwasanya menunjukkan suatu hukum, bukan hanya berita saja. Yaitu ada nilai hukum, yaitu apa? Sebagian menyatakannya hak makruh. Nah, ini aspek pertama sehingga harus diatasi ini, permasalahan bau mulut ini. Kemudian tentang membaca Al-Fatihah dan bacaan lainnya di dalam hati. Yang ini tampaknya kalau dari konteks pertanyaan ini, ini adalah solusi bagi bau mulut tadi, atau jalan yang ditempuh oleh si penanya ketika mengalami bau mulut ya. Nah, ini satu permasalahan juga ini, membaca di dalam hati apakah boleh. Di sini ada penjelasan dari madhab Syafi'i, dalam hal ini Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Kata beliau, "Wa amma ghairul imam fasunnatu al-israr bitakbir." Ya, sawa'un al-ma'mum wal munfarid. Ya. Adapun selain imam, yang sunnah adalah israr, mensirkan bitakbir, bacaan takbirnya. Ya, sawa'un al-ma'mum wal munfarid. Siapa selain imam ini, baik makmum ya, ataupun al-munfarid, orang yang sholat sendirian, sehingga dia sunnah adalah mensirkan bacaan. Wa adnal israr ayusmi nafsahu ya. Batas terendah israr, sir itu adalah memperdengarkan dirinya sendiri, yakni dengar oleh dirinya sendiri gitu. Artinya dalam hal ini bukan dalam hati bacaannya. Ya, sehingga bacaannya di lisan, bergerak lisannya. Dan ini memang demikian. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam membaca diam setelah takbiratul ihram, itu kan ada jeda diam. Ya, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Nah, diam di sini sahabat tahu bahwasanya diam itu bukan berarti Nabi enggak baca, tapi ada bacaannya. Nah, dari mana para sahabat tahu? Dengan gerakan mulut beliau yang itu tampak dari lihyahnya. Nah, di sini apa satu yang kita bisa petik bahwasanya di situ ketika membaca itu ada gerakan mulutnya. Demikian. Makanya tadi An-Nawawi mengatakan apa? Adnal israr itu adalah ayusmi nafsahu. Nah, batas sir yang terendah itu adalah memperdengarkan pada dirinya. Nah, ini berarti apa? Ada gerakan di mulutnya, di lisannya begitu. Karena itu Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya, ketika ditanya dengan pertanyaan apa hukum qiraatul Quran bil qalbi ay as-sir, ya, apa hukum membaca Al-Quran dalam hati, yakni sir, duna tahriki syafatain, ya, tanpa menggerakkan dua bibirnya. Nah, maka beliau menjawab laisa hadhihi qiraah, yang demikian itu bukan qiraah namanya, hadza istihdar. Kalau dalam hati aja namanya menghadirkan, mengingat-ingat, ya. Nah, wa hadza ta'ammul wa istihdar, hanya memikirkan dan istihdar, mengingat-ingat. Laisa hadza qiraah, ya, ini bukan qiraah. Al qiraah la budda tusma, namanya qiraah itu harus didengar, harus terdengar. La bud ayyakuna bi syafatain, harus dengan gerakan dua bibir gitu. Ini kriteria bacaan. Nah, sehingga kata beliau fal qiraatu bil qalbi laisat qiraatan innama huwa tadab innama hiya tadabbur, sehingga membaca kalau dengan hati atau di dalam hati maka itu bukan membaca, bukan qiraah namanya, itu hanyalah tadabbur begitu, wa ta'ammul, merenungkan saja. Barakallahu fikum. Demikian yang ada. Karena itu kalau dalam sholat berarti apa? Tidak bisa atau belum dinyatakan qiraah. Sementara kita diminta dalam sholat diminta qiraah, qiraatu wa yaqra bi fatihatil kitab, kan tadi ya. Membaca. Nah, membacanya ini tadi dengan gerakan lisan, bukan hanya dibaca di hati, bukan. Kalau di hati itu namanya ta'ammul wal istihdhar, tadabbur, itu aja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini apa namanya berlaku umum dalam semua bacaan-bacaan dalam sholat juga, ya, maka berlaku umum, sehingga barakallahu fikum harus dengan membaca dengan gerakan lisan, sehingga gak cukup dengan hati. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, maka apakah boleh membaca Al-Fatihah dan bacaan lainnya dalam hati? Jawabannya tidak boleh, ya, dengan keterangan tadi. Maka bacaan, jawabannya adalah tidak boleh. Nah, bagaimana dengan bau mulutnya? Ya, diatasi. Sehingga bukan kemudian Anda karena bau mulut akhirnya membaca dengan hati. Nah, tapi atasi bau mulutnya, selesaikan, ya, dengan cara bersiwak atau gosok gigi atau yang lainnya. Ya. Demikian. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab.
2: Naam, jelas. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Abu Abdurrahman asal Bontang. Apa yang harus kita lakukan jika imam terlalu cepat ruku, sedangkan kita sebagai makmum belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah?
1: Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ini berkaitan dengan keseharian, ya, karena gak jarang kadang-kadang kita mengalami juga yang seperti ini, atau banyak dari pendengar dari kaum muslimin yang mengalami masalah ini. Baik, ini pertanyaan dari Abu Abdurrahman asal Bontang. Semoga juga beliau di malam hari ini turut menyimak acara kita. Yang pertama kaitannya dengan imam yang terlalu cepat rukuk, ya, sehingga berakibat makmum gak sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ya. Nah, gimana makmum sekarang? Kita mengingat sedikit mengingat kembali pertanyaan pertama tadi ya, tentang hukum membaca Al-Fatihah. Kan tadi kan terbagi tiga ya, ada tiga pendapat. Kalau yang berpendapat dengan pendapat kedua, yang menyatakan bahwa tidak perlu atau tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik Syria maupun Jahriya, maka ini tidak menjadi persoalan bagi pendapat kedua. Namun persoalan adalah bagi pendapat pertama. Nah, pendapat pertama ini gimana? Apabila tidak selesai, ya makmum, imamnya terlalu cepat, imamnya menyangka bisa nututi, ternyata enggak nututin. Misalnya baru nyampe ihdinash shiratal mustaqim, ya, imam sudah ruku. Nah, ini. Nah, menyikapi hal ini, para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama yang menyatakan wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum secara mutlak, ini ada beberapa pendapat pula. Mereka sendiri di antara para ulama ini berbeda menyikapi hal ini. Ya. Di antaranya adalah di kalangan mazhab Syafi'i berkembang dua pendapat. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang fuqaha besar di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Ya, yang kemudian hari disyarah oleh An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. Ini asalnya dari Abu Ishaq Asy-Syirazi ini. Yang beliau di sekitar tahun 400-an Hijriah, seingat sana. Kata beliau dalam Al-Muhadzab ini, wa in adrakahu fil qiyam wa khasyya an tafutahu al-qira'ah taraka du'a al-istiftah wastaghalla bil qira'ah li'annaha fardun wa la yastaghil anhu bin naql ya au bin nafl afwan. Apabila seorang makmum mendapati berdirinya imam ya, dan dia khawatir terluput dari membaca Al-Fatihah ya, karena dia mungkin sudah masuk di pertengahan ya, nah, dia khawatir ketinggalan Al-Fatihah, maka taraka du'a al-istiftah, dia tinggalkan bacaan istiftah yang dibaca sudah, wastaghal bil qira'ah, dan dia sekarang langsung baca Al-Fatihahnya. Kenapa? Li'annaha fardun, karena ini fardu, wajib, bahkan rukun ya, rukun. Maka fala yastaghil anhu bin nafl, jangan sampai dia sibuk baca yang nafl akhirnya meninggalkan yang rukun. Nah itu. Baca baru masuk baca doa cita dulu, padahal dia di tengah-tengah. Ini kan khawatir nanti kalau dia baca ini enggak nutut Fatihahnya. Maka sudah, enggak apa-apa, jangan tinggalkan bacaan istiftah, utamakan yang apa? Al-Fatihah. Ini. Nah, kemudian kata beliau, fa in qara'a ba'dul Fatihah faraka al-imam. Ini masalah yang kita hadapi sekarang oleh penanya. Apabila makmum membaca sebagian Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Ini gimana? Fa fihi wajhan. Dalam hal ini ada dua pendapat, yakni di kalangan mazhab. Jadi ini perbedaan bukan antar mazhab ya. Ini di kalangan mazhab Syafi'i sendiri ada dua mazhab. Ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat pertama, yarka wa yatruk al-qira'ah. Dia ikut rukuk makmum dan tinggalkan qira'ah. Ya, li'anna mutaba'atul imam akid. Karena mengikuti imam itu lebih kuat. Kewajibannya lebih kuat. Ini kan Al-Fatihah rukun. Rukuk juga rukun. Ya, mutaba'atul imam juga sangat ditekankan. Nah, gimana sekarang? Maka kata beliau, mutaba'atul imam lebih ditekankan. Nah, barakallahu fikum. Walihada law adrakahu raki'an saqata 'alaihi fardul qira'ah. Atas dasar ini, kalau dia mendapati imam sudah rukuk, maka gugur darinya kewajiban qira'ah kan? Itu kan? Ada hadisnya. Ya, masuk imam sudah ruku, maka dia ikut ruku dan itu terhitung rokaat. Padahal dia enggak baca Al-Fatihah. Nah, kenapa? Mutaba'atul imam. Nah, tadasar ini pula yang ketinggalan atau enggak nutut baca Al-Fatihah, imam sudah keburu ruku, maka dia apa? Tinggalkan Al-Fatihah, ikut ruku. Ini pendapat pertama dari mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, yalzamuhu atsani yalzamuhu ayyutimmal Fatihah. Dia harus menyelesaikan Fatihahnya. Dan lazimahu ba'dul qira'ah falizimahu itmamuha. Karena dia sudah terlanjur membaca sebagian Fatihah, dia wajib menyelesaikannya. Demikian. Ini keterangan Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab. An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya di dalam Al-Majmu', beliau katakan, fa in qulna 'alaihi itmamul Fatihah fatakhallafa liqra kana mutakhallafan biudzur. Maka kalau kita mengambil pendapat dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya sehingga dia tertinggal karena menyelesaikan bacaan tadi, kana mutakhallifan biudzur, maka orang seperti ini ketinggalan imam karena uzur, gitu. Artinya diperbolehkan menurut Nawawi. Fayas'a khalfal imam, maka dia selesaikan di belakang imam itu, ala nadmi salati nafsihi, seakan-akan dia menyelesaikan salat dia sendiri. Fayatimul qira'ah, selesaikan bacaan Fatihahnya. Thumma yarka, kemudian dia ruku. Thumma ya'tadil, kemudian dia iktidal. Thumma yasjud, kemudian dia ikut sujud. Hatta yalhaqal imam, sampai dia nyusul imam ya, sehingga biarkan imam, dia tetap selesaikan Fatihahnya, baru dia kejar, sampai ngejar imam tadi. Maka kata beliau, ini juga aturan di mazhab Syafi'i, wa yu'dhar fit takhalluf bi thalathati arkan maqsudah. Sehingga makmum itu dikasih uzur kalau ketinggalan tiga rukun. Batasnya tiga rukun. Iya. Ini. Wa tuhsab lahu raka'atuhu, dan dihitung rakaat dia. Begitu. Fa in zada ala thalatha. Nah, gimana kalau lebih? Ya, ketinggalannya lebih dari tiga rukun. Maka kata fi khilaf. Ini masalah khilaf juga. Boleh enggak gitu? Ini masalah khilaf. Fa syahid di sini adalah ini pendapat. Ya, bahwa dikarenakan pendapat Syafi'i ada dua pendapat tadi. Pendapat menyatakan menyatakan apa? Ikut ruku. Pendapat kedua menyatakan apa? Selesaikan Al-Fatihah. Yang tampaknya ini lebih dikuatkan oleh Nawawi rahimahullah dalam keterangan yang kita baca tadi. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm. Beliau dalam hal ini mewakili madhab Zahiriyah. Ya, yang beliau hidup di Andalusia di tahun sekitar juga di seingat ana wafat tahun 480-an Hijriah beliau. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Muhalla, kitab yang sangat bagus dalam hal ini. Ya. Sampai-sampai Syekh Mukbil rahimahullahu taala menyarankan untuk membaca kitab ini, mempelajari kitab ini Al-Muhalla, tapi memang jilid besar, banyak mujalladat ya. Nah, kata beliau dalam kondisi seperti ini, fala yarka hatta yutimmuha. Ya. Dia enggak perlu rukuk. Jangan rukuk dulu sampai menyelesaikan Al-Fatihahnya. Demikian kata beliau. Ya. Ini pendapat beliau. Barakallahu fikum. Beliau sebutkan hujahnya, burhanu dzalik, bukti yang menguatkan ini, ma dzakarnahu min wujub qiraatil Qur'an fi kulli raka'ah, adalah berdasarkan pendapat yang kami telah sebutkan, yaitu wajib membaca qiraatul Qur'an, yakni membaca Al-Fatihah fi kulli raka'ah, di setiap rakaat. Ya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahma asbiqukum bihi idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu. Ya. Bagaimanapun aku mendahului kalian, Apabila aku ruku, maka kalian bisa mengejarku ketika aku sudah mengangkatnya. Ya, ini sudah bangkit, kalian bisa mengejarnya. Artinya Nabi mengizinkan kalau terlambat, begitu. Sehingga dua hal hujjah beliau. Yang pertama adalah karena ini wajib rukun, harus di setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Yang kedua, Nabi mengizinkan ketika itu terlambat. Nah, ini qaul, pendapat pertama berarti. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa dia ikut rukuk. Afwan, yang saya maksud pendapat pertama adalah dia menyelesaikan bacaannya. Ya, dia menyelesaikan bacaannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm juga. Pendapat yang dipilih oleh Nawawi tampaknya. Begitu. Yaitu dia selesaikan bacaannya walaupun imam sudah ruku. Ya. Sehingga dia ketika kalau ketinggalan nyusul dia. Demi menyelesaikan apa? Menyelesaikan rukun Al-Fatihah ini tadi. Namun para ulama ada yang pendapat tidak, dia ikut ruku. Ya, ini yang pendapat yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Ya, Asy-Syarhul Mumti', beliau katakan bahwa yarka' ma imamihi. Dia ikut ruku bersama imamnya. Naam. In khasyya an yarfa' qabla an yutimma al-Fatihah. Kalau dia khawatir imam keburu ngangkat sebelum dia selesaikan Al-Fatihahnya. Yani dia kan imam rukuk nih. Ya, dia selesaikan. Tapi kalau dia selesaikan, kalau dia berusaha menyelesaikan khawatir imam keburu bangkit, maka dia langsung ikut rukuk. Ya. Ini. Barakallahu fikum. Karena apa? Apa hujah beliau? Wa idza raka'a farka'u. Hadis. Apabila imam rukuk, farka'u. Apabila imam rukuk, maka kalian wahai makmum ikut rukuk. Ya. Satu, ini pendapat hujah beliau. Pendapat hujah alasan kedua adalah li'annaha idza saqata jami'uha bi idrakil imam raqi'an fasuqutu ba'daha bi ruku'ihi aula. Karena Al-Fatihah itu kan gugur apabila mendapati imam sudah rukuk. Ya kan? Ini gugur semua Al-Fatihah itu. Jadi kalau ada imam, ada makmum mendapati imam ruku, itu bacaan Al-Fatihah yang ini rukun gugur bagi makmum. Nah, gugur keseluruhan. Nah, apabila makmum mendapati sebagian Al-Fatihah kemudian imam ruku, maka lebih aula untuk gugur gitulah. Kewajiban ini lebih aula. Barakallahu. Lebih aula untuk gugur gitu. Yang enggak nututi aja sama sekali. Ya. Imam sudah rukuk nih, maka dia langsung rukuk-rukuk. Nah, apalagi yang apa? Dia mendapati sebagian Al-Fatihah imam rukuk, maka segera rukuk juga gitu. Gimana Al-Fatihahnya? Saqata. Gugur kewajiban Al-Fatihahnya begitu. Barakallahu fikum. Pendapat ini yang juga dipilih oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya. Ya, menyatakan bahwa apabila seperti ini, kalau memang ketinggalan satu atau dua ayat, sempurnakan. Tapi kalau khawatir imam itu keburu mengangkat, keburu i'tidal, farka, maka makmum ikut ruku wasaqata anka ma baqiya, kata beliau. Dan gugur darimu sisa Al-Fatihah yang kamu belum selesai membacanya itu. Barakallahu fikum. Demikian. Ini keterangan para ulama kita. Sehingga ada dua pendapat. Nah, yang tampaknya dua imam besar di masa ini, ya, Syekh Al-Utsaimin dan Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, menguatkan bahwasannya makmum ikut ruku. Ya. Apa alasannya? Dua hadis. Perintah Nabi kepada para makmum, wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka kalian ikut ruku. Ya. Yang kedua adalah hadis Abu Bakrah, yang beliau itu begitu dapati imam rukuk, beliau ikut rukuk sehingga enggak baca Al-Fatihah jelas. Nah, apa sisi pendalilannya? Kalau orang seperti ini mendapati imam rukuk, dia enggak sempat sama sekali baca Al-Fatihah, maka kewajiban Al-Fatihah gugur bagi dia. Apalagi yang mendapati Al-Fatihah sebagian. Imam sudah keburu rukuk,

0: dari Abu Hafid asal Sumenep dan Zafran asal Banyuwangi. Apa hukum sholat di belakang imam yang bacaannya salah terus-menerus padahal sudah diingatkan atau tidak fasih bacaannya? Sementara itu, untuk sholat berjamaah di masjid lain tidak memungkinkan, Ustaz. Nah.
1: Barakallahu fikum. Nah, ini yang sering dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah tentang hukum salat khalfal imam alladhi yalhan fil qira'ah. Hukum salat di belakang imam yang salah dalam bacaannya. Secara singkat ya, sampaikan jawaban dari fatwa al-imam al-allama Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya. Idza kana al-imam yalhan fil Fatihah. Ya. Beliau merinci kalau imam itu melakukan kesalahannya di Al-Fatihah. Ya. Lahnan yuhilul makna. Dengan lahan yang yuhilu al-makna, yang mengubah makna. Ya. Dia contohkan gimana lahan yang mengubah makna. Misalnya kalau dia membaca iyyaka na'budu ya, itu dengan harokat kasrah pada kafnya, iyyaki na'budu. Nah, ini mengubah arti, mengubah makna, yuhilu bil makna. Ya. Contoh lain, membaca an'amta alaihim ya, dengan mengkasrohkan ta, an'amti atau an'amtu ya, ini mengubah makna jauh ini ya. Maka imam yang demikian itu kata beliau, kalau dia ditegur ya, ditegur kemudian bisa membenahi bacaannya, maka sholatnya sah ya, sholatnya sah, bacaannya sah. Nah, seperti ini. Tapi kalau dia gak bisa ditegur, gak bisa belajar, gak bisa ini, tetap salah ya, maka tidak boleh sholat di belakangnya ya, tidak boleh sholat di belakangnya. Dan beliau ingatkan al-jiha al-mas'ula ya, penanggung jawab ya, pengurus atau mungkin ya kementerian misalnya, itu harus mengecek imam-imam yang seperti ini yang memang jelas-jelas lahannya itu kesalahannya mengubah makna. Ini di Al-Fatihah. Kemudian kalau itu lahan yang la yuhilul makna, lahan yang tidak mengubah makna, contohnya lahan yang tidak mengubah makna alhamdulillahi rabbil alamin ya, dibaca alhamdulillahi rabbal alamin misalnya, atau rabbul alamin, alhamdulillahi rabbul alamin. Ini contoh yang tidak mengubah makna. Maka sholat di belakang imam yang seperti ini itu tidak mengapa ya, artinya sholatnya sah. Namun bukan berarti dibiarkan imam tadi, tetap dia harus diingatkan. Hanya saja kalau bicara sah apa tidaknya, maka salatnya tetap sah ya. Jadi kalau yang mengubah makna tadi yang tidak sah salatnya di belakang dia. Apalagi, tentunya gimana caranya ketika tahu salah itu, kita upayakan untuk menegur, diingatkan, jangan dibiarkan. Kalau kesalahan yang yuhilu bil makna tadi ditegur, nah kalau dia bisa membenahinya, maka sholatnya sah ya, barakallahu. Ini kalau di Al-Fatihah. Adapun di selain Al-Fatihah, maka sebagian ulama menyatakan tidak mengapa, walaupun lahannya lahan yang mengubah makna ya. Kenapa? Sisi tinjaunya adalah karena, kenapa dibedakan? Karena

0: membaca surat walau selain Al-Fatihah itu adalah tidak wajib, itu mustahab. Nah, itu mustahab. Sehingga kalaupun enggak baca sekalipun salatnya tetap sah, begitu. Barakallahu fikum. Demikian. Namun di sini ada sebuah catatan penting. Ya, catatan penting dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Di dalam Al-Mughni beliau katakan tukrah imamatul lahan. Naam. Alladzi la yuhilul makna, makruh. Keimaman seorang yang sering salah, yang tidak mengubah makna, ini makruh. Nas alaihi Ahmad. Naam. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad, sehingga makruh. Fa in ahala al-ma'na fi ghairi al-Fatihah, kalau dia membaca dengan bacaan yang mengubah makna pada selain Al-Fatihah, lam yamna sihhatus shalah, maka itu tidak menghalangi sahnya salat. Walal i'timam bihi, juga tidak mengapa bermakmum padanya kalau selain Al-Fatihah. Illa ayyata ammadahu, kecuali kalau dia sengaja salah. Fatabtul salatuhuma, maka batal salat keduanya. Ya, ke imam maupun makmum. Begitu. Sehingga ini catatan penting, ya, bahwa orang imam yang sering salah ini makruh. Ya, sering salah itu makruh kalau kesalahannya la yuhilul makna. Nah, la yuhilu al-makna. Ini khususnya kalau apa? Salat di la yuhilul makna ini kalau dalam Al-Fatihah, maka dia makruh. Nah, adapun di luar Al-Fatihah, kalaupun dia bacaannya mengubah makna, maka tidak mengapa. Kecuali kalau sengaja maka itu batal salatnya. Nah, walaupun di luar Al-Fatihah. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi, ya. Hukum sholat di belakang imam yang bacanya salah terus-menerus padahal sudah diingatkan, ya. Maka tadi bisa ditinjau apakah di Al-Fatihah ataukah tidak. Ya, di Al-Fatihah ataukah tidak. Kalau di Al-Fatihah, apabila mengubah makna, maka ini sholatnya enggak sah. Enggak boleh sholat di belakangnya. Nah, caranya gimana? Ditegur dulu. Nah, kalau ditegur bisa membenahi, alhamdulillah, sah salatnya. Kalau enggak, ya enggak sah. Ya, begitu. Sehingga ini perlu disampaikan kepada pihak berwajib, ya, atau dia sendiri ditegur, dinasihati. Anda baca imam dinasihati dengan cara yang baik. Begitu. Bahwasanya ini berbahaya, menyangkut kesahihan salat. Itu kalau mengubah makna. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak mengubah makna, maka tidak mengapa. Begitu. Barakallahu fikum. Demikian mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada penanya dan yang lainnya. Barakallahu fikum.
1: Nah, mahsanallahu ilaikum. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Abu Ahmad asal Talok Kuantan.
0: Baik, nam.
1: Riau. Di dalam mengikuti imam dalam sholat berjamaah itu yang menjadi patokannya suara imam ataukah gerakan imam. Contoh, ketika ruku imam mengucapkan Allahu Akbar, kita langsung mengikuti imam atau kita menunggu imam sampai sempurna rukunya baru kita ruku.
0: Nah. Baik. Ini juga penting pertanyaannya, dan ini memang berkaitan dengan keseharian bagi para makmum, ya. Sehingga ini cukup jeli pertanyaannya dari saudara Abu Muhammad di Talok Kuantan, ya. Ini yang menjadi patokan itu suara imam atau gerakan imam, ya. Taib, terdapat sebuah hadis, ya, dalam As-Sahihain dari sahabat Al-Barra bin Azib Qala, beliau mengatakan, kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardi. Dari sahabat Al-Barra bin Azib, kata beliau bahwa kunna, kami salat di belakang Nabi, yakni berjamaah bersama Nabi. Apabila Nabi mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, yakni i'tidal berarti ya, lam yahni ahadun minna dhahrahu, maka tidak ada seorang pun dari kami yang merundukkan punggungnya hingga Nabi meletakkan dahinya di tanah. Yani sampai Nabi sujud dan posisi apa? Dahi sudah menyentuh tanah. Baru makmumnya merunduk, bergerak. Itu. Berarti di sini apa yang menjadi patokan? Gerakan imam. Gerakan imam. Hanya saja makmumnya gimana tadi? Hatta yada. Ya, makmum mengatakan di sini, ini kan Al-Barra bin Azib, salah seorang sahabat, yang berarti beliau salah seorang makmum. Ya, meriwayatkan bagaimana para sahabat dulu ketika salat bersama Nabi. Yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang merundukkan punggungnya sampai Nabi ini. Berarti apa? Sampai Nabi menaruh, meletakkan jabahnya, keningnya di, berarti apa? Melihat, kan gitu. Berarti kan melihat. Nah, gitu. Sehingga ini bagi makmum yang melihat gerakan imam, maka dia berpatokan pada gerakan imam, begitu. Hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab mata yasjud man khalfal imam. Ya. Kapan makmum yang di belakang imam itu sujud? Ya, ini babnya. Beliau juga mengutip hadis Anas bahwa Nabi bersabda, idza sajada fasjudu. Ya, kalau imam sujud, sujudlah. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis ini, fihi dalil ala anna sujud al-ma'mum yakunu aqiba sujud al-imam. Ya. Bahwa sujudnya makmum itu adalah langsung setelah sujudnya imam. Itu. Wala yakunu ma'ah wala qablahu. Tidak boleh bersamaan, tidak boleh sebelumnya. Ya. Demikian. Berarti apa dalam hal ini yang menjadi patokan gerakan? Hanya saja perlu diperhatikan di sini, Syekh bin Baz rahimahullah, karena pembahasan ini para pendengar sekalian, termasuk khususnya Abu Ahmad, ya, pembahasan ini kaitannya dengan al-mutaba'ah memang. Al-mutaba'ah, mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Itu. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah mengaitkan antara suara dan gerakan. Ya. Suara imam dan gerakan. Beliau katakan, al-wajib alal ma'mum mutaba'atul imam muttasilan. Ya. Yang wajib atas para makmum adalah mengikuti imam nyambung. Ya, nyambung. Karena tadi akibat sujud, langsung setelah sujudnya imam. Ini kata beliau, beliau bahasakan apa? Muttasilan, nyambung. Begitu imam sujud, sujud. Ya. Nah, beliau kasih patokan nih. Fa idza inqata'a sautul imam badaral ma'mum bil mutaba'ah. Apabila selesai suaranya imam, Allahu Akbar. Nah, badara. Segera makmum mengikuti. Nah, ini. Sehingga ini merupakan pedoman, yaitu apabila selesai suara imam, maka makmum segera mengikuti. Ya, ini badaro itu tadi dalam bahasa Arab itu bersegera. Ya, jangan ada jeda atau ditunda sedikit pun. Badaro. Begitu putus, Allahu Akbar. Nah, langsung. Gitu. Ini. beliau menyinggung hadis ini. Ya, hadis tadi sahabat Anas tadi, idza raka'al imam farka'u. Ya. Maka kata beliau, segera makmum rukuk, jangan ditunda. Lakin la yarka hatta yang qati'a sautul imam mukabbiran. Ya, segera dia rukuk, namun janganlah dia rukuk sampai selesai suara imam ketika dia bertakbir. Ya. Demikian pula jangan mengangkat illa ba'da intihail imam. Ya. Jangan pula engkau mengangkat, yakni i'tidal, kecuali kalau imam selesai mengangkatnya, ba'da inqita sautihi. Dengan apa? Ditandai dengan selesainya suara sami Allahu liman hamidah. Begitu. Ini penjelasan Syekh, sehingga beliau kaitkan dengan suara tadi, ya. Kaitkan dengan suara, ditandai dengan apa? Inqita sautil imam. Ya. Namun ini tampaknya penjelasan beliau ini cenderung kepada yang tidak melihat imam, sehingga pedomannya suara, gitu. Pedomannya adalah suara. Kenapa saya katakan demikian? Karena Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mengatakan di dalam Syarah Bulughul Maram, dia katakan fa in kana al-imam yang qati sautuhu bit takbir qabla an yasila ilal ardi, ya, apabila imam selesai suaranya, yakni putus suaranya takbir, selesai Allahu Akbar, qabla an yasila ilal ardi, sebelum nyampe ke tanah jabhanya, karena kita kaitannya sama hadis tadi kan, ya, maka kata beliau fahal al mu'tabar sautuhu, apakah yang dianggap ini suaranya? Awal wusulil ard, atau apakah nyampe nya ke tanah tadi? Nah, qala, kata beliau, al mu'tabar wusuluhu ilal ardi, yang menjadi patokan adalah sampainya ke tanah. Itu yang jadi patokan. Nah, lalu beliau menyebutkan hadis al barra tadi. Ya. Sehingga fa in kunta ta'rif, kalau kamu tahu, annal imam idza qala Allahu akbar lis sujud in qata'a sautuhu qabla an yasila ilal ard, sehingga kalau kamu tahu, ya, bahwa imam ketika membaca apa bertakbir Allahu akbar untuk sujud itu berhenti suaranya sebelum nyampe ke tanah, ya, dia kan sujud nih apa dalam kondisi itidal, ya, so, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar selesai suara ini, belum nyampe ke tanah, kamu tahu ini, kata Syekh, fala tataharrak, jangan bergerak, hatta yasila ilal ard, sampai dia benar-benar nyampe ke tanah itu. Wa idza alimta, namun kalau kamu tahu, anna wasalal ardi, bahwa dia imam itu sampai ke tanah, qabla yang kata sautuhu bitakbir, sebelum selesai suaranya. Ini sebaliknya sekarang, nyampe tanah suara belum selesai. Kalau tadi kan suara selesai belum nyampe tanah, jangan bergerak sampai nyampe. Ya, jangan bergerak kecuali sampai apa? Sampai tanah. Tapi kalau kamu tahu juga bahwa sang imam sudah sampai ke tanah, dahinya itu, nah, sebelum suaranya selesai, fasjud, maka kamu sujud, sudah ikut sujud, li annal ibra bis sujud bil fi'il, karena sekarang dalam kondisi ini adalah yang menjadi patokan sujudnya si imam tadi. Nah, lau kunta ba'idan wala tadri anil imam, namun kalau kamu jauh dan kamu enggak tahu kondisi imam, fa'tabir as-saut, maka jadikanlah patokannya adalah suara. Amma law kunta tadri anil imam, namun kalau kamu tahu, maka fa'tabir as-sujud, maka jadikan patokannya sujud, gitu. Sehingga dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin ini, wallahu a'lam, itu tampaknya jelas beliau membedakan, ya, membedakan. Untuk yang tahu imam, ya, yang melihat imam gerakannya ini, maka yang menjadi patokan gerakannya imam. Berarti yang dipatokan gerakannya imam. Maka kata imam, jangan lihat suara sudah. Begitu imam nyampe di keningnya di dahi, apa di tanah, suaranya selesai atau enggak selesai, maka Anda lihat imamnya tadi. Begitu nyampe di tanah, maka ikuti sujud. Itu. Ini bagi yang tahu, yang lihat langsung. Tapi yang jauh, ya, enggak tahu kondisi imam, maka yang menjadi patokan adalah apa? Suara. Yang menjadi patokan suara. Sehingga kalau kembali kepada penanya Abu Ahmad, barakallahu fikum, semoga Anda juga turut mendengar siaran ini, adalah apa yang menjadi patokan suara imam atau gerakan imam, maka dirinci, ya, tergantung kondisi makmum, ya. Wailah, patokan asal kita, patokan kita adalah hadis Al-Barra bin Azib tadi. Ini yang menjadi patokan. Nah sekarang gimana kalau makmum? Makmum berbeda-beda. Ada yang di soft-soft depan sehingga dia bisa melihat gerakan imam, maka ikuti yang jadi patokan gerakannya. Tapi yang agak jauh, ya, maka ikuti apa? Suaranya. Ikuti suaranya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini kaitannya dengan al-mutaba'ah, mengikuti imam. Barakallahu fikum. Taib. Semoga bisa menjadi pencerahan.
1: Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Isam.
0: Ya, baik.
1: Asal Malang. Beliau bertanya, ada seorang sholat bersama di masjid yang terkenal cepat sholatnya. Kemudian orang ini membatalkan sholat berjamaah tersebut, lalu pulang dan sholat di rumah. Bagaimanakah hukumnya?
0: Barakallahu fikum. Ini kadang-kadang memang menimpa di beberapa masjid, ya. Ya, ini terkenal cepat. Nah, cuma sekarang cepat ini perlu didefinisikan, ya. Cepat itu ada yang menghilangkan tuma'ninah, ada yang tidak. Nah, cepat yang menghilangkan tuma'ninah ini yang berpengaruh kepada sah tidaknya sholat. Karena tuma'ninah ruknun min arkanis sholat. Karena tuma'ninah adalah salah satu rukun dalam sholat, ya. Sehingga tidak sah sholat tanpa tuma'ninah. Begitu. Dalilnya adalah hadis al-musi' sholatuhu, ya. Hadis yang dikenal dengan sebutan al-musi' sholatuhu, yaitu dia seorang yang selesai sholat menguluk salam kepada Nabi, ya. Lalu Nabi menyatakan, menjawab salamnya, lalu Nabi mengatakan kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Maka sahabat tadi sholat, kerjakan salam, ulangi sholatnya. Selesai, beliau datang lagi ke Nabi. Lagi Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya. Terus sampai 3 kali. Kemudian si sahabat ini, ya Rasulullah, saya enggak bisa sudah salat kecuali ini. Maka fa'allimni, ajari saya. Ya, maka Nabi ngajari. Nah, ini posisi Nabi mengajarkan salat supaya sah. Maka beliau ajari mulai lengkap, mulai dari depan. Ya. Sampai menyebut apa? Poin tentang tuma'ninah. Nah, sahabat ini ketinggalan. Yang luput dari sahabat ini tuma'ninahnya. Sehingga tuma'ninah merupakan apa? Salah satu rukun dari rukun salat. Maka kalau cepatnya tadi itu menghilangkan, sampai menghilangkan tuma'ninah, maka ini membatalkan sholat atau mempengaruhi sah tidaknya sholat. Sholatnya menjadi gak sah. Nah, cuma sekarang pertanyaannya, apa batas tuma'ninah itu? Ya, apa batas tuma'ninah? Para ulama ada beberapa penjelasan. Di antara yang terkenal penjelasan itu adalah minimal batas minimal tuma'ninah adalah sekali tasbih. sekali tasbih. Nah, untuk ini ya, untuk apa namanya, bacaan-bacaan yang ruku sujudnya itu. Nah, sehingga Anda kalau merasa imam itu cepat, selama tidak menghilangkan tumakninah masih sah sholatnya. Ya, masih sah sholatnya. Tapi kalau sudah hilang, maka tidak sah. Gimana batasannya tadi? Minimalnya sekali tasbih. Kalau Anda masih bisa membaca sekali tasbih, maka ini masih tergolong tumakninah. Nah, cuma di sini ada sebuah pertanyaan yang semoga ini bermanfaat untuk kita dan sesuai dengan pertanyaan penanya, ya. Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Al-Allama Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Pertanyaannya, ma hukmu salati man la yastati qiraatul Fatihah? Apa hukum salat orang yang enggak bisa mendapatkan kesempatan membaca Al-Fatihah? Liqaunil imam la yatihu lahu fursah lidzalik. Nah, karena imam enggak memberi kesempatan. Yang ini menunjukkan apa? Saking cepatnya. Maka beliau menjawab, makanya beliau ketika menjawab merinci. Ya, karena tidak memberikan kesempatan tadi itu kan global ya. Ini kalau poin ini aja itu kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya, kepada khilaf tadi. Tapi saya merinci sini sekarang. Idza kana sa'inal imam lahul Fatihah. Kalau maksudnya penanya ini bahwa imam tidak memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, yakni annahu ya'lati sirriyah. Cepat ya, dalam salat sirriyah misalnya. Ya. Fahuna yajibu alal makmum ayyufariqa imamahu. Ya. Maka di sini wajib bagi makmum untuk memisahkan diri dari imam. Yakni yusalli wahdahu wa yukmil wahdahu. Yakni dia salat sendiri dan menyelesaikan salatnya sendiri. Limadha? Kenapa? Kata beliau, li'annahu baina amrain. Karena dia antara dua hal. Imma an yutabi'al imam wa yada'a qira'atil Fatihah, wa imma an yaqra'al Fatihah wa yada' mutaba'atil imam, wa kilahuma la yastaqim. Ya. Karena dia antara dua hal. Antara dia mengikuti imam namun meninggalkan Al-Fatihah, atau dia membaca Al-Fatihah namun meninggalkan mutaba'atul imam. Kilahuma la yastaqim. Dua-duanya enggak tepat gitu. Wa hadza yaqa'u katsiran fima idza fatatil insan as-shalah fima idza fatatil insan as-shalah wa dakhala ma'a rajul. Ya. Ini biasanya sering terjadi kalau dia ketinggalan salat lalu dia ikut berjamaah bersama orang lain. Nah, ahyanan ar-rajul la yatma'in fi salatih. Ya, ini maksud beliau yang bukan imam tetap. Gitu. Sehingga berjamaah sama yang lainnya gitu. Sehingga orang ini kata beliau tidak tumakninah dalam salatnya. Wala yatamakkan min mutaba'atihi, dan kesulitan untuk mengikuti dia. Nah, fanaqul yajibu an tufariqahu. Ya, wajib untuk engkau memisahkan diri. Ya, wajib engkau memisahkan diri wa antutimmas shalah wahdak, dan engkau selesaikan salatmu sendiri. Lima asyarna ilaih. Ya. Karena dengan alasan yang sudah kami sebutkan kepadamu, saya isyaratkan kepada kamu. Li annaka baina amrain, karena Anda di antara dua hal. Imma anta da'a ma yajibu 'alaika minat tumanina wa qiraatil Fatihah. Ini. Syekh menekankan tumanina. Yaitu karena engkau pertama kamu bisa jadi meninggalkan kewajiban tumanina dan qiraatil Fatihah. Wa imma tatakhallaf 'anil imam, atau kamu terlambat dari imam, wala tatamakkan min mutaba'atihi, sehingga kamu enggak bisa ngikuti imam itu. Ya. Karena dua hal ini, maka wahina idzin tanfarid bi salatika wa tukmiluha wahdak. Kamu menyendiri dengan salatmu dan kamu selesaikan sendiri salatmu. Ya. Barakallahu fikum. Artinya di sini wallahu alam, yang sempat

0: Tas yang Anda bisa memahami dari jawaban Syekh ini adalah kalau si imam tadi apa tidak lagi tumaknina, kehilangan tumakninanya sampai-sampai membawa apa? Sampai-sampai termasuk Al-Fatihah pun enggak nututi gitu. Beda dengan kasus pertama ya. Kalau pertama itu kan memang imam tumaknina, hanya saja pas saat itu makmum enggak nututi baca Al-Fatihah. Ya. Yeah. Ini kalau ini memang imamnya nih memang apa? Cepat sekali. Ya, yeah. Makanya tadi kan beliau merinci, ya'jil. Beliau sangat cepat apa? Sholatnya cepat. Sehingga enggak tumaknina termasuk enggak ngasih kesempatan Al-Fatihah. Nah, seperti ini beliau katakan an yufariq imamahu. Dia berpisah dari imamnya. Hanya saja satu hal penting dari jawaban beliau ini tadi, beliau memberikan contoh kasus ketika bang tidak mengikuti ketinggalan imam yang utama yang rutin bersama imam lain yang enggak rutin. Nah ini. Artinya apa? Kita perlu bedakan kondisi ketika memang di situ ada imam yang rutin, memang imamnya masjid, sama imam yang enggak. Nah, yang enggak ini yang beliau katakan yufariq sudah. Bisa, tapi beliau enggak tidak menyebutkan yang bersama imam tadi. Karena apa? Itu kan imam tetap. Nah, ini masalahnya bisa terus menerus gitu loh. Nah, ini butuh penyelesaian yang lebih menyeluruh. Kalau memang benar dia tidak lagi tumaknina, ya gitu. Tapi kalau imam yang enggak tetap ini kan, ya dia bukan sesuatu yang terus menerus gitu loh. Sehingga beliau mengatakan yufariq sudah bisa. Tapi kalau imam yang tetap ini tampaknya butuh seperti halnya imam yang lahan tadi, imam yang apa namanya salah bacaannya, ini butuh penyelesaian menyeluruh. Makanya Syekh menyatakan jiha al-mas'ula, pihak berwenang dalam hal ini yang mengatasi ya, pihak berwenang karena ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin ya kasusnya, sehingga jangan dibiarkan imam yang kondisi demikian kondisinya terlalu cepat ya, terlalu cepatnya itu kehilangan tumaknina dan juga salah bacaannya yang sampai mengubah makna di surat Al-Fatihah. Ini diserahkan kepada pihak berwenang untuk mengatasi imam yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Islam hari ini.
0: Ini sebelum dilanjut ngomong-ngomong sudah berapa lama kita ini ya?
1: Kita sudah kurang lebih 80 atau 78 menit.
0: Masya Allah.
1: Ya. Dan
0: padahal ini baru berapa ini?
1: Baru sekitar tadi 4 ya, kurang lebih ya.
0: Ya Allah. Tepatnya waktu berlalu. Subhanallah.
1: Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nah, para pendengar sekalian, para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Selanjutnya kami akan jeda sejenak. Maka tetaplah bersama kami di Radio Minhajul Athar, karena setelah jeda kami akan kembali dengan pembahasan dan pertanyaan yang tak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan sujud sahwi. Ini kan banyak masalah ya terkait dengan sujud sahwi ini. Nah, maka ikuti kami terus di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini insyaallah.

0: Nah, bismillah, alhamdulillah. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, syukran jazilan, jazakumullah khairan. Anda masih bersama kami di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Kami masih di program Bincang Islam hari ini bersama Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian Hafizahullah Ta'ala dengan tema Fikih Bersuci dan Salat. Nah, sudah kita sebutkan tadi sebelum jeda bahwasanya pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang menarik terkait dengan sujud sahwi, yaitu sujud ketika lupa. Dan ini adalah pertanyaan yang sering disampaikan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga penting untuk kita bahas. Nah, insyaallah waktu tersisa kurang lebih 15 menit lagi. Kita langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya dari Ahuna Muhammad asal Cilacap. Beliau bertanya, terkadang ketika sholat seseorang lupa sudah berada pada rakaat keberapa, kemudian ia berniat untuk melakukan sujud sahwi pada akhir sholat, namun ia juga lupa melakukannya. Setelah sholat selesai dan sempat melakukan aktivitas lain, barulah ia teringat bahwa belum melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah ia masih harus melakukan sujud sahwi ketika teringat? Barakallahu fikum.
1: Baik. Cukup bagus juga pertanyaan ini. Nah, memang betul, kadang-kadang terjadi ini. Jadi dia sendiri bukan hanya lupa saja di sholatnya saja, sujud sahwinya pun lupa gitu kan ya. Nah, betul. Nah, ini gimana kalau dia sendiri sujud sahwinya juga lupa? Taib, saya bantu untuk mencari jawabannya. Di situ ada sebuah jawaban yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan pertanyaan, ya, kalau seseorang lupa sujud sahwi dan baru ingat setelah selesai sholat, ya. Teks pertanyaannya, idza nasiyal insan sujud as-sahwi, apabila seseorang lupa sujud sahwi, tadzakkar ba'da man ma faragha minas shalah, namun dia ingat setelah selesai salat. Selesai. Ya, ini sudah selesai gitu ya. Madza yaf'al? Maka apa yang dia perbuat? Syekh menjawab, idza nasiyal insan sujud as-sahwi hatta salima falyasjud. Ya. Apabila seseorang lupa sujud sahwi sampai dia selesai salam, maka hendaknya dia sujud. Ya, segera sujud. Ya, artinya walaupun dia sudah selesai dari sholatnya, ya, maka dia sujud. Amma idza tala al-fasl fa innahu yasqut anhu inda aktsaril ulama. Namun kalau jedanya itu terlalu lama, ya, pemisahnya terlalu lama. Ini antara dia selesai sholat dengan ingat itu terlalu lama, fa inna yasqut anhu, maka gugur. Ya, sujud sahwinya itu gugur. Inda aktsaril ulama, menurut kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Walaupun dia menyebutkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mata dzakara sajada. Kapanpun dia ingat, maka dia sujud. Ya. Yani hatta law baqiya sa'ah atau sa'atain fa innahu yasjud, walaupun sudah lewat 1 jam 2 jam, maka dia sujud. Ya. Demikian kalau menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yani kapanpun dia ingat, ya, walaupun selesai sholat ini, walaupun jedanya sampai 1 jam bahkan 2 jam kata Syekh, kalau menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Namun Syekh mengatakan, beliau sendiri mengatakan, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, walakin alladhi yadhharli, namun yang tampak padaku, annahu la yasjud idza talal fasl, bahwa dia enggak perlu sujud lagi kalau jedanya panjang. Ya. Amma idza kana arba' daqa'iq, khams daqa'iq, fayasjud. Tapi kalau jeda itu 4 menit kata beliau atau 5 menit, maka sujud. Sehingga dia nyanyi tadi lupa nih, salah satu dalam salat ada yang lupa yang mengharuskan dia sujud sahwi. Ya. Ternyata dia lupa mau sujud sahwi ini. Sampai salam, ya. 3 menit selesai salat baru ingat, "Oh iya, saya tadi mestinya kan sujud sahwi." Nah, kok belum sujud? Maka ketika itu sujud dia. Nah, atau beliau contohkan 5 menit. Ya. Itu maka sujud. Nah, maka sujud. Barakallahu fikum. Sehingga ini menurut beliau, sehingga kalau jedanya enggak terlalu lama, maka walaupun dia sudah mungkin selesai sholat sudah kemana-kemana gitu, tapi enggak terlalu lama, maka dia sujud. Lalu penanya menimpali, bertanya lagi, wa yusallim, apakah dia salam? Ketika dia ingat itu kan ada jeda kan, kemudian dia sujud, apakah dia salam selesai sujud sahwi itu? Syekh menjawab, yusallim, salam. Ya, begitu. Demikian keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini jawaban ini semoga mewakili pertanyaan yang disampaikan oleh akhuna Muhammad asal Cilacap. Barakallahu fikum.
0: Jazakumullah khairan Ustaz. Kita berlanjut masih pada tema yang sama, yaitu tema sujud sahwi. Dari Ummu Musa asal Bogor dan Nur Hadi asal Tegal. Pertanyaannya, jika seseorang lupa tasyahud awal dan baru teringat setelah berdiri pada rakaat ketiga, apakah ia harus kembali duduk untuk tasyahud awal? Dalam kondisi tersebut, kapankah sujud sahwi dilakukan, sebelum salam atau sesudah salam?
1: Baik. Pertanyaan berkaitan dengan lupa tasyahud awal. Ya. Dan baru ingat setelah berdiri pada rakaat ketiga. Nah, artinya dia sudah berdiri Nah, berdiri yang saya pahami ini sudah berdiri sempurna berarti. Nah, ketika kondisi seperti ini, apakah dia kembali untuk sujud atau untuk tasyahud awal ataukah terus? Nah, dan dalam kondisi ini apakah sujud sahwi? Kalau sujud sahwi, sebelum atau sesudah salam? Taib. Di situ ada, dalam permasalahan ini ada hadis dalam As-Sahihain dari sahabat Abdullah bin Buhaynah. Annahu qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma qala aw thumma qama falam yajlis. فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. Ya, dari sahabat Abdullah bin Buhaynah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah salat bersama kami 2 rakaat, yakni sebagai imam. Kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Artinya tidak tahiyatul atau tidak tasyahud awal, berdiri. Maka para makmum pun ikut berdiri bersama beliau. Maka ketika selesai sholat, ya, ini sudah di ujung sholat dan kami menunggu salam, kabbara. Maka Nabi bertakbir, fasajada sajdatain. Lalu beliau pun sujud 2 kali sujud, wahwa jalis, dan beliau dalam keadaan beliau duduk, qabla taslim, sebelum salam, summa salam, kemudian beliau salam sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila makmum atau apabila seorang lupa dalam dari tasyahud awal, maka dia dan terlanjur berdiri, maka dia melanjutkan berdirinya begitu. Lalu dia sujud, ya, sahwi kapan? Sebelum salam. Demikian pula ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sallan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau ini berbeda soal apa hadisnya, cukup hadis tadi ya. Taib, hadis tadi menunjukkan apa? Bahwa seseorang yang terlupa dari tahiyat apa tasyahud awal, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kalau dia telanjur berdiri? Apakah harus kembali? Ya. Di sini ada hadis lain ya, yang peristiwa yang juga dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa beliau tidak tasyahud awal, lupa. Ya. Yani afwan, yani sebagaimana hadis tadi ya, sebagaimana hadis tadi. dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kata beliau, al-maqsud annahu idza taraka at-tashahhudul awwal nasiyan yajibu alaihi sujudu sahwi. Ya. Maksudnya adalah kalau seseorang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Ini rata, baik zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya, ini kata beliau. Lakin lau nubbiha, namun kalau dia diingatkan, au tanabbah, atau dia ingat, qabla ayyastatimma qa'iman, sebelum sempurna berdiri. Yani kalau dia berjamaah diingatkan oleh makmum misalnya, sebelum berdiri sempurna. Ya. Atau dia sendiri yang ingat, imamnya yang ingat. Ya, dia sudah mau berdiri namun belum sempurna berdiri, ya. Dia ingat. Maka apa? Raja'a wa jalas. Dia kembali dan duduk. Ya, dia kembali dan duduk, demikian kata beliau. Naam. Sehingga di sini ada beberapa keadaan. Satu, imam ataupun munfarid kalau enggak tahiyatul, tidak tahiyatul, tidak tasyahud awal dan tidak ingat dan tidak ada mengingatkan, ya, sampai sempurna berdiri, maka dalam kondisi ini dia lanjutkan sholatnya, ya, tidak perlu kembali, tidak perlu kembali sujud sahwi, apa, tidak perlu kembali tasyahud awal, dan nanti di akhir dia sujud sahwi sebelum salam. Namun kalau dia diingatkan, ya, atau dia tak ingat dan kembali sebelum memulai membaca, ya. Jadi beliau sebelum membaca ingat, ya, dan kembali duduk lagi, maka beliau katakan falabas, tidak mengapa. Cukup ini kata beliau, dan dia wajib sujud sahwi setelah itu. Ya, ini saya mengatakan labas. Kalau dia kembali, ingat ya, dan namun sebelum memulai baca di rakaat ketiga itu, ya, maka beliau katakan labas untuk kembali dia. Lakin adam rujuihi aula. Namun yang lebih utama adalah dia enggak kembali. Ya, yang utama tidak kembali. Nah, begitu. Namun kalau dia sudah mulai membaca, haruma alaihi rujuk, haram dia rujuk. Nah, la yarji yastamir, sehingga dia enggak perlu kembali. Tapi lanjut hatta yakmul, sampai selesai. Summa yasjud di sahwi, lalu dia sujud sahwi. Ya, sehingga di sini ada beberapa keadaan. Ya, kalau dia naam ingat sebelum selesai sebelum sempurna berdiri, ya, maka dia segera kembali. Segera kembali. Kalau dia ingat sudah sempurna berdiri, ingat namun sebelum baca, ya, kalau dia kembali tidak mengapa, tapi lebih utama lanjut, ya. Namun kalau dia ingat keadaan ketiga, dia ingat sudah berdiri dan sudah masuk membaca, sudah mulai membaca, maka tidak boleh kembali, ya, tidak boleh kembali. Untuk semua tiga keadaan ini dia sujud sahwi, ya, dia sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Barakallahu fikum. Demikian. Ini sebagaimana penjelasan Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab.
0: Insyaallah jelas, jazakallahu khairan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada malam hari ini. Masih tentang sujud sahwi dari Saudara Abu Ghassan Haris asal Sumbawa. Beliau bertanya, apabila imam melakukan kesalahan dalam sholat berjamaah, namun imam tidak melakukan sujud sahwi di akhir sholat, apakah kita selaku makmum melakukan sujud sahwi sendiri-sendiri ataukah tidak? Nah,
1: baik. Sebatas yang bisa saya carikan jawabannya, di sana ada beberapa penjelasan dari beberapa fuqaha, antara lain dari An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab, dia katakan, wa in tarakal imam sujud as-sahwi aw at-taslima ats-tsaniyah ata bihil ma'mum. Ya. Apabila imam meninggalkan sujud sahwi, yakni dia sendiri enggak sujud sahwi. Nah. Dan atau meninggalkan salam kedua, maka makmum melakukannya. Ya, makmum melakukan sendiri. Di annahu yaf'aluhu ba'da inqidha'il qudwah. Karena dia lakukan itu setelah putus masa dia dia ngikutinya sebagai imam, ngikuti sang imam. Ya, ini sudah berakhir masa ngikuti imam. Ya. Sehingga kalau seperti pertanyaan tadi, imamnya enggak sujud sahwi, maka ini kan berarti kan putus sudah masa dia ngikuti imam, kan putus sudah. Maka ketika itu dia makmum sujud sahwi sendiri. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula keterangan dari Ibnu Qudamah. Ini kalau tadi Nawawi dari mazhab Syafi'i, sekarang dari Ibnu Qudamah, yang ini beliau mazhab Hambali. Dia katakan, ghair masbuq idza saha imamuhu falam yasjud. Ya, seorang makmum yang bukan masbuq, ya, kalau imamnya lupa namun enggak sujud, fahal yasjud al-ma'mum? Apakah makmum sujud? Ya, sujud sendiri maksudnya, sebagaimana pertanyaan tadi. Ya. Fihi riwayatan. Dalam masalah ini ada dua riwayat. Ya, ini dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Ihdahuma, riwayat pertama, yasjud. Ya, yani ini berarti beda periwayatan dari Imam Ahmad. Ya. Sehingga bisa, kadang sering terjadi demikian. Di kalangan madhab sendiri ada perbedaan riwayat dari imam madhab. Apa pendapat imam madhab? Termasuk kadang ini beda riwayat ini terjadi di madhab Syafi'i, terjadi di madhab Maliki. Nah, sekarang di madhab Hambali ini ada dua periwayatan dari Imam Ahmad. Ya, riwayat pertama menyatakan sujud. Ya. Wa huwa qaul Ibn Sirin wal Hakam wa Hammad wa Qatada wa Malik wa Layth wa Syafi'i wa Abi Thawr. Nah, versi riwayat ini yang menyatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat sujud, ya, ini sesuai juga dengan pendapat Ibnu Sirin, Al-Hakam, Hammad, dan juga Qatadah, Malik, Al-Layth, dan juga Imam Syafi'i wa Abi Thawr. Ya. Demikian Ibnu Aqil menyatakan wahya asah, riwayat ini lebih sah, riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa makmum sujud, sujud sahwi sendiri. Lianna salat al-makmum naqasat bisahwil imam. Karena apa alasannya? Karena salatnya makmum berkurang dengan lupanya imam.

Imam belum nebus tadi. Yani belum melengkapi kekurangan tadi. Karena belum menunaikan tebusan tadi itu. Tebusannya apa? Sujud sahwi. Imam enggak melakukan. Maka makmum, karena imam enggak melakukan, makmum lakukan sendiri karena dia wajib menebus, ya, melengkapi, menggenapi, menutupi kekurangan tersebut. Nah, ya, kerjakan sendiri. Demikian. Ini versi riwayat pertama. Tsaniyah, riwayat kedua, la yasjud. Riwayat kedua menyatakan bahwa Imam Ahmad berpendapat tidak sujud. Sehingga makmum enggak perlu sujud. Wa ruya dzalikan Atha wal Hasan wan Nakhai wal Qasim wa Hammad bin Abi Sulaiman. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Atha bahwa pendapat makmum enggak perlu sujud dalam kondisi imam enggak sujud. Ya, ini pendapat dari Atha, Al Hasan Al Basri, An Nakhai, Al Qasim, Hammad bin Abi Sulaiman, wa Tsauri. Dan juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri wa ashabir ra'yi. Naam. Dan para ashabur ra'yi, yakni para fuqaha yang dikenal dengan ashabur ra'yi, yakni apa, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Apa alasannya? Li'anal makmum innama yasjud taba'an. Karena makmum itu sujud itu ngikuti imam taba'an. Fa idza lam yasjud al-imam, sehingga kalau imam enggak sujud, lam yujad al-muqtadi di sujudil makmum, tidak ada sesuatu yang mengharuskan makmum untuk sujud gitu. Karena makmum sujudnya apa? Ngikuti imam. Kalau imam enggak sujud, ya enggak ada hari yang hal yang mengharuskan makmum sujud gitu lah. Barakallahu fikum. Ini pendapat. Nah, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah terkait dengan makmum ini, beliau memilih pendapat yang menyatakan bahwa makmum sujud. Ya, berarti memilih riwayat pertama dari Imam Ahmad. Nah, kata beliau dalam Majmu' Fatawa, "Ammal makmum fa'alaihi ayasjuda lisahwi idza lam yasjud imamuhu ba'da salam fi qaulil aktsarin." Ya, adapun makmum, maka dia wajib sujud sahwi apabila imamnya enggak sujud setelah salam. Ya. Ini menurut pendapat mayoritas kebanyakan ulama, sebagaimana dalam Al-Mughni. Ya, tadi alasannya sama seperti yang disebutkan di atas. Nah, sujudnya ini gimana? Sawa'un sajadu furada, kata beliau, baik sujudnya itu sendiri-sendiri makmum, aw ayyanu man ya'ummuhum fi dzalik, atau menunjuk yang mengimami mereka untuk sujud, sujud sahwi saja. Nah, demikian. Pendapat yang sama tampaknya juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin sebagaimana dalam Syarhul Mumti', beliau katakan, amma law kana al-imam yara wujuba sujudi sahwi wa sabbaha bihi li sujud. Naam. Walakinnahu lam yasjud. Ya. Adapun kalau imam itu berpendapat wajib sujud sahwi, ya, dan bertasbih untuk sujud, walakin lam yasjud, namun ketika itu dia enggak sujud, faqala al-fuqaha rahimahullah yasjudul makmum, maka makmum sujud. Idza ayisa min sujud imamihi, kalau dia sudah mereka makmum putus asa dari sujudnya imam, yakni sudah enggak, memang imam sudah enggak bisa diharapkan, memang enggak sujud sudah imam. Yakni enggak bisa ditunggu sudah, ditunggu qabla salam enggak sujud. Ba'da salam enggak sujud. Selesai sudah enggak sujud. Nah, sudah ayisa, sudah enggak bisa harap, enggak bisa ditunggu lagi, maka makmum sujud. Ya, makmum sujud ketika itu. Nah. Demikian. Karena li'anna salatahu murtabita bi salatil imam. Karena salatnya dia memang, salatnya makmum itu berkaitan, berhubungan dengan salatnya imam. Wal imam fa'ala ma yujibu sujud. Imam melakukan sesuatu yang mengharuskan sujud sahwi.
Wa taraka sujud min ghairi

0: takwil, dan dia enggak sujud tanpa ada takwil. Ini jelas-jelas memang dia enggak sujud sudah. Takwil maksudnya di takwil, oh mungkin imam memandang ini enggak perlu sujud. Itu kan di takwil. Enggak ada takwil, jelas memang di, makmum tahu pendapatnya imam bahwasanya dalam kondisi seperti ini wajib sujud sahwi. Nah, dia ternyata enggak sujud. Gitu. Maka dia sujud sendiri. Fawajabal makmum ayujbir hadan naqas wa yasjud. Maka wajib untas makmum untuk menutupi kekurangan ini dan dia sujud sendiri. Yani apa namanya? Walaupun imamnya tidak sujud. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Begitu sehingga Al-Imam Ibn Baz maupun Syekh Al-Utsaimin itu memilih pendapat dari Imam Ahmad riwayat yang pertama, yaitu makmum sujud apabila imamnya tidak sujud. Dan ini juga tampaknya pendapat ini juga yang dikuatkan oleh An-Nawawi yang beliau dari kalangan madhab Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga apa yang antum sampaikan bisa menjadi faedah dan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Demikianlah para pendengar radio Minhajul Athar yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita telah sampai di penghujung program Bincang Islam hari ini, edisi ke-9, sesi pertama. Semoga berbagai jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman kita terhadap agama Allah, serta menjadi sebab diperbaikinya ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullah atas waktu, ilmu dan faedah yang telah beliau sampaikan. Jazakallahu khair Ustaz.
0: Sebelum diakhiri, mungkin saya juga menyampaikan tentunya ini hanya sebatas yang bisa saya cari ya jawaban-jawabannya, dan mungkin juga yang bisa saya pahami dari jawaban tersebut dan juga dari pertanyaan para penanya tadi yang sudah dibacakan, yang mungkin saja tidak untuk kemungkinan mungkin terjadi salah dari saya, maka mohon kepada para pendengar secara umum maupun dari kalangan para asatidzah, para ustadz yang juga mungkin mendengar ini, apabila ada yang salah atau siapapun sudah, apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon sudi kiranya untuk menyampaikan informasi atau teguran dan masukan kepada saya. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Sekaligus saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari apa yang sampaikan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa saya benahi di kesempatan berikutnya. Termasuk di sini baru saja ada pendengar yang menyampaikan tentang pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya berdasarkan link situs yang dia sebutkan bahwa Al-Imam Al-Albani rahimahullah itu pendapat beliau adalah mencocoki pendapat ketiga, yaitu bahwasanya merinci bahwa dibedakan antara sholat sirriyah dan jahriyah, yakni kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum. Beliau termasuk yang merinci. Kalau tadi saya sempat menyampaikan beliau yang berpendapat dengan pendapat kedua, yaitu tidak wajib membaca bagi makmum secara mutlak. Namun di sini ada linknya yang itu transkrip dari ucapan beliau. Bahwasanya beliau menyebutkan tiga pendapat itu dan beliau tampaknya menguatkan pendapat yang merinci. Yaitu apabila jahriyah maka tidak wajib membaca, apabila sirriyah maka membaca. Wallahu a'lam, itu sepintas masukan yang disampaikan oleh akhuna melalui informasi di WA barusan secara japri. Jazakumullah khair atas informasi dan masukannya. Barakallahu fikum.
1: Nah, Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar yang telah menyimak acara ini, kemudian memberikan berbagai pertanyaan ataupun memberikan masukan terhadap program Bincang Islam hari ini. Dan kami akui bahwasanya program ini juga tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan. Nah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, para pendengar sekalian, bagi pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, jadi sebagai sedikit bocoran yang akan kita bahas pada sesi berikutnya, insya Allah, yaitu terkait dengan tata cara bersuci bagi orang yang sakit, kemudian juga terkait dengan bagaimana jika ada benda yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu, bahkan seputar terkait dengan daimul hadas, seorang yang diberi ujian terus mengalami hadas. Nah, barakallahu fikum. Demikian program Bincang Islam hari ini, edisi ke-9, sesi yang pertama. Saya Fauzi Latukonsina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Insyaallah sampai berjumpa kembali dalam program Bincang Islam hari ini, edisi ke-9, sesi kedua. Tetap setia bersama kami, bersama Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, menebarkan dakwah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.